Bapak mundur ya. Ini banyak saya rasia. Kamu lihatlah. Ya dulu sudah dia. Oh merah. Eh dulu sudah dia. Oh berdua. Yang muka muka anda. Kalau tunggu sama mereka. Sama sokong.